sangai channel da hozik pungfama sidamu lanthuk chari sida hidak ngasi ki sida hidak ta thamjari dekhau yai khu amasung singkhanga

0: nang ngai ta na tin he wari bu se nang ai gum ba mama ma pa ka ya ham su lai ri ma ni na sab sab sab san sing se ha na mu yang chen bi ru ko sal salu ni mama
1: hoi ye ngu ki ki
0: ho chek kai do ba tai sha sing si Asum na sumak tadu kibadi jumlo. Ay koi na ma koi bu poklu rabani na. Asum ba lambi lamati lamjing birambana jummina. Atati, atati, ay na tau kuda bersidi karina. Pare, ay siangyeng amati. An boleh nampang tuk lagi.
1: Hei so, wara dek kau pun si se. Ay kau ini hingli bapak pun si asih bapak pun si kau bro. Mama ma babu asuk puning nung sihan basi bu. Kali dah ma kau bagi ma kau bu.
0: Ay, mama, tong do tak nampuk tengah silamu. Lartin do kajik tenggelai tu. Kali ingat tengah hari ni.
1: Siapa?
0: Yara. Lo, aduh kalau, siapa pemula lo sih?
1: Kali hari kita apa?
0: Pemu, si, payup si, nangsu incelu enggan ini hai.
1: Yang ini.
0: Kasih dia, aina mau doa pemu kara si naga, masih nangnane matang matang pangtoro uko.
1: Kerana
0: bapak nak mohon bapak. Nampung nincang nato. Masina, nangai gigi koya tu sih bahaya betul. Oi ke tu lim ni.
1: Bapak.
0: Hey, kau kuno. Tapi tu se. Nampi do, tapi tu nai. Yang pun ngai ti nai. Tapi.
1: Tak seno. Masih pun nampung mak koya nak tahan mana tro. Tamo isi pen nak kengeni tak seno.
0: Mama, aku nak kaji hai begini. Ama boleh usu. Makoi, nang aina poksa ba isang hakteni. Nungsi tera. Isang sing nang hanguningi matamdo. Nang aina tabuk wan suru labusu. Makoi masak hek uda. Aikoi awan apa nama klohi nu koki benatrena.
1: Ba.
0: Nokpu panglak terba, nang ayi pun sih, makoi matang urak pada, noki pada ini, haruki pada ini.
1: Bapa, tuh benang bokap.
0: Jam jawa, kali sukang terba makoi, ay dolak pa, nang tonglak pada arg, nang ayi bu sita ne noki ki pada ini, mama. Jasine mampung marai farak laga. Mama ane bising dekat makuk ayak pada. Aku ini kaya ada cakap tak cakap. Makuk ini ni mama ayak pada. Nangai ini tawai tan penjek kita nak terang. Atu, lahir bersu, sen bahir bersu. Makuk, matik cakap ni hai betul mesti. Oi tre, matik cakap ni hai betul di. Sumna kanbangamba, sumna ubangamba, matau masakangbabu, matik jabu ni kawani. Aduh, makoy di himadu, oiramdre. Aduh, nemai, teng labusu teng na. Nang ay isahasingi awad bersi, mensin naba honupam tui.
1: Hai biyo moi, mapa.
0: Isahasing nama mama pa, koi bukarigin ng siram loy dagina he. Ha, makoy gisu. Tamuai pali bani na, maye kang drabusu, arthalo bungam drabusu, nangai nama tam kaya agi mama angda takiba, nungsiro bay shei isu radudi, ngasi isu asumak nungsiri dana mama.
1: Moy mapa, ato ay bukay dawhay bano amuk dahayo.
0: Aujie, nang ay pirep amuk tang lumi nasi.
1: Pirep, karama pirep no. Hayo,
0: mama.
1: Hai, Pio.
0: Nang nasa anu pagi mana

tangka ka sida sanduk ceriba Manipuri film isai kudul geru ibada tawira si Mr. Lucky Pyari film sidagi Hamum Sadananda Sarita Gazmir amadi Bevirani puna sangmina baisai Homen D.Y. gimekta G. Surchandra Sarmana serang baisai ni lantuk ceriba.

ngasi nung til pungahunga minit manga. Nupi i thorum da soida nama kita view. Nupi sing da machiwe ba chinjaki tangai fadaba haiba hiram sida. Nutritionist yum nam Radharani Devi nangangba. Unaduna wari saviri bi ayek pam priyobala thorum putok bi thokchom renubala. Nung til pungmariga minit manga. Manglei bakta aigi irei bak thorum asibu su soiden makita view thorum lan thokpi gada ba yumnam bablu thorum putokpi nongthombam roma makhal material gi thorum kya sandokto na tahanjari basi akashwani phagi fm sangai channel digini akashwani phal hojik numit jungba pung tarani thoi tare manipuri da numit jungba ki pau tavirsei

Filmi sei kudol gi ahan bata tavire. Nangi aigi nung shiwarina film sidagi. Chandrima kaisam gi mayekta sinam devana sakpa isayama. Sairangba el sham. Matangda muklan tokchari. Asira punsi film sidagi lokachaba isayama. Saisakli ba mayanglambam sarachandra. Lokendra gi mayekta mayanglambam sarachandra masamakna sairangba isayini. Lantuk sedih.

Mata misai, matangda muk lantok ceri. Ulen maitegi mayekta hamum sadananda singa sakpa isai maa.

Akashwani Imphal Haujik ngasi numidang amadi hayengi thamjari ba thoram sing samlapna khanganjari khanganjaba si hek loibaga lanthoktuna tahanjagani naharol gi khonjel ngasi gi naharol gi khonjel thoram da Indian folk music artist Ningtambi Thangjamga unaduna sa bawari lanthoktuna tahanjagani unaduna wari sabigadaba Salim Fusham amadi thoram lanthok pigadabi Lanchen bi Chanu Kungangi thoram tahanjagani numidang pung taruk minit nifu. Hairiba thoram asi kangla.

0: Toromdabiri bisingbu konggangi toromna tarano xeri koromzeri sebema fampamang daling sinbisi
1: fani fani bungo
0: sebema ngasigi toromge anbasedi
1: aibiu
0: wiani bomsana sakpapena kambana kaufa bi matangsi taminasi
1: fani fani bungo tasi

0: 아니 못했다 힐 디스팅다 아이엠 다 하이저렇게 보고 라이프라인 링네 뭐 시티 보라 힐기디 시로이 힐 시로이 스프링 아이 따르고 우클 이 보트 스프링다 가 가숑 사스텐드 시로이 아 릴리 헤비텟 에리 아시들레이데 가양 스프링 우클 시조 백업 랭킹 소스 바이 쿨 에콰터 아마다 보라 백업 도이네 솔로이 유라야 솔로이 감정니고 Tolong masih kamjuin hai, tolongi iwara hai, kamjuin hai. Large parentian spring, village identify link to its name. Masih cita tolongi. Hari Zaido spring hai, tameng longga. Pit, masih lake system de warga wetland hai, masih Zaido hai. Makhen saiba malai, makhel jizu di sidama lai re, main source hai, mau maram village ta, masih main source hai de. Baibungo, hari Shingai spring. By Bung has in a Senapati district. There's an highway to the Bileski, depend on the machine. Aduga, Ukurgi, the inside highway, Singai, Singai Spring, in a cluster of spring at Singai Block, Petty Terrace in the Masrito Vidia. Aduga, Numba Spring, None, Tavelo, in a national highway tradition, Lord Tritatric of Bilis, Ravela Singi, Tried Labour, Aduga, Lungpi Hemsley, Lungpi Kunin, Kunji Am Levene, these four famous Lungpi Black. Potri mark tu, berjaga. Sila ini. Hot spring juga leh baku. Hot spring, sulfur spring ni. Hot spring ada sulfur spring ni baku. Yarei hot spring. Ukhul near the Myanmar border. Siram leh baku. 55 degree Celsius ni. Batting for skill digit tourism potential. Macam ini. Puri nuli thong mami ringje hot spring. Lupa di payah je. Mau na yau je. Tengah tengah itu. Yang na chemical oil ni mami. Sulfur spring ni. Aduwa ningel hot spring. Tandian disini. Ningel aja, minus 40 degree Celsius deh, macam leh. Therapeutic sah, use sah, therapeutic option aja. Sajik tempat warm spring, spring ni macam tu, lumbu lumbu sah, jadi tempat. Ada mo spring sing jadi name sing jaga ni ngasai penjaga berhenti normalizing singgi, ada gi toloigi, masigi, ada gi ureigi, awaitogi, macam mana. Ada many others, saya apa lagi?
1: Maka tanong saya kosong dekat yang ini sih. Mana pun di food sing dekik kui teruk riba, kui apa apa asing bising hai tare. Nama sih ni mosil laba tourist sing dek musim tare. Nama sih nama lokal apa tak mutare. Maka nasi tu saya kosong dekat yang ini sih. Mana pun di mosil laba tourist sing dek sih. Hari amat pun tourist sing dek sih. Hantaran apa hai tare?
0: Upai tu.
1: Mosil laba tourist sing dek sih. Hantaran apa upai? Apa hai tare? Apa pun tourist mata apa?
0: Ani yang tenang gaya ni, mak mani puri turian ni cile, bising kita mineral jauh, apa yang nak hau, apa bermakalgi, lainlah si nasi, lori do, apa bising kan dani hajari, aduh masih turian horopam sini, hujit itu orang mangre, mangi no hari gati, turian ni horopam boleh pa, springi originate boleh pa, sport origin sini dia kau ni mangsel leba, macam sini kau development program ni antuk selapa, hai berdi, pakar, yum, sajalah, bidong sini lapa, aduh umang sini kau pun, masih china ngasai. Kau ini kacau, muscle nampak macam amoi leh. Macam mana tu naik na? Hygiene ini je. Ifut ki area sini je umang sini je. Hinggalan. Adi jiwa taking toroga, jiwa pencing toroga, patikan ba. Masih tak kau hygiene ba. Kali ini aku turun ini muscle keba. Adi apa bising je panggil benda makta. Umang ini sing horopam. Turun ini horopam. Kesmen area sini je. Ah, mesti je tam sama. Kuntur van stawa. Aduk uwa thajin ba. Kesmen area protection je. Jiwa pencing nasi makta. Si tak kau ini. Durian mapan dah, durian dah, yang terakhir baru apa-apa mineral yang awak tak ngah bising cinci, kan nabe sama kau na, durian ni mapan cinci dah, pat tawa plastik ni cinci, pat tawa macam dah ter cinci, kan mama tak kau ya, jadi pak, dah dah mama tak kau, kau dia kau, kau ini sederhana praja, kau ini jangan tak ada ni hari, aduh kau mau, durian cinci tu kau jaga sih dah, kau na, cinci cinau cinci kunda lagi tarik pak, mangsa cinci macam macam, tahu itu mana, macam ni yang terakhir durian, yang terakhir durian cinci tahu lagi, aku ini lain lagi sih, bukan hari jadi. Yang lain kan, lainnya ayam budi, angang kungham budi, pertama amang budi, macam ni an kungham budi, kalau macam amang budi lagi, seru, lising kan mana, macam ni ada danger way, lainnya jadi, ada orang cakap angang kungham budi, aduh kau yang kunda, ada turian tu, aduh kau ni sih tahu turian turian sienta kan subteran, aduh sienta kan, tuh lainnya, tuh thoka, mood pun jadi zaman ni, ada turian, apa pun jauh kena protect tu, kita kalah, suppose impan turian, irin turian, kumbu turian, anywhere turian, any turian je. Jadi, cendera kadang-kadang paling kita kundari macam ni shifting tuhan. Aduh, kita cendera juga sahaja kunci lah ini. Number one, suggest tu orang kanah orang perjalanan kanar. Aduh, kalau jadi ifut cingja kau buat uas, mana kainnya thabi. Turian jadi patah, udah jadi kundan. Aduh, amang asoi.

Manipur, Bharat ki awang nupuk sedai da naitong nganduna, jingdon mapal na pansaduna leiba lamdam amani. Lamdam masi makaga awangana sanglaga nungpok nungchukna tentak tauba amadi tampaki sarukna mayaida leiraga singsang paring singna palon saba khaina yangkoki maungda leiba lamdam amani. Yelong aidagi hongna tongan tongan ba kanglo furup kayana punsinduna yamna nungshi chanana machin mana oibagi lipunna punduna khunda minarakpa lamdam ama oiduna lakli. Kanglup sing asigi masa masagi tongan tongan ba lon saksa yuthak wangang sangang phizet leiteng chatna bi loinamak leizai adu moinamak missing khwaidagi yamba furupti maitaina oiduna lakli. Picture abasu Manipur nat ki lamda asuki matik pukai chonba malem ki thakta yeng narak pada nop tabalamdam amani.

Sige matung na lay doi se sikap lon taibang mioi bama siwa matam da thamoi song na kappa adugi seshagadu degi lauraga sangnei adubu lai gi oiba aroi bagi matam da sakpa lai nau sumbagi matia makatang sakya

ngi tarik tara ingagi kun manga ni panba irai numit numit asigi ayuk pung manga makai taba matamda sangai channel gi thoram sandok pa hujagani matamadu faubagi di tabiru singdagi kainiya thangni jari pinavirasi jai hind.